0: Sob, masih ada lagu-lagu paling ngehits di Hits Unicom Radio. Hits List. Hits List.
1: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung. Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.
0: Masih kurang? Mau dengerin lagu lagi? Nih, kita putar ya. Cuma di Hits List.
2: Hits Unicom Radio.

Tetakataka pun meorang kai on tetayan roko. Tetakataka pun kau bayrang kai on tetayan roko. Makurian roy o karawan roy tetakataka o yang aku nanti metuatin meu roy rora o tetorone bay. Nakuya tani kasi ni penyuan Christmas tapweran o tiraina kamne penin meuri. Ayo panan nami kampana e KCDL ni kota kainan wan nami potoka nakun makurian nami takataka nakun suwa me kaini peire ibukin makurian tipen pena tameroa o ni kunane pen nanga wana e tameroa ibukin ga warigen rongrongona o e asan kana kwati sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pehanuto o imuinte bukune o yeite pehanuto ke oiran araben are snacks for to make Christmas Epo na kiro ere ibu kinte yo kini pai pai kumia ki pai iya isu ate percent de FFA ke te free fatty acid ina nun oiran narapin. Tira te FFA. Te FFA bon free fatty acid. Awa yo are ekonan rota aru nana export KCDL nsuan te markete o enaria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa te nua te percent me inano. O dira bukina bayari kia yo. O iran tipen ayaki rukun tayo.